Aswe wede chigba da chigba na kango chika ya gishin atle mashin gishin ya deshin kuka gomi gatoa da amun kao chao chao te chigbe kui manun tam gaba kura chigba kon shiteke a ngawde kaya chika nga gaba aman heye de kuri mama kaya aminwe teke a kaya ngaya gaba shatuna daga hen ngaya gaba ne mashi thori ke tachi de kalu au chau ka nga kalu ke kara o nga kuri ke mchi tangu shishi kula tachi ga tangu gui kanda sha tangu nga ya kautu na ya kautu kunda kwamde tante chau chau te ka onu ka ngu kwa ne kau de sha kui chuka a pita chi de kau de ke mashi chau ka o ka tangu ka da
kemo kai kwa kwa mkuu mko ni mka kwa watu kumi kumi kama ajiti de kwamba ndoa tata gome chuta uke wana kuri amawe wana kuri kama mbashi kiki yeye kama mbashi chuka chia mmo hara yinge tuwa duko wega na duko hita nikaja mchaka mchaka tap mchaka mchaka tashin ige shin nika kuri kwa jambo tuju chando kichia kwamba kipanda kum akaduni ya juta juta kum ukui shinji kwa juta kwa kwamba gome ta ijama chaka muka juta kwa Chakwa, tachi pangi kando wa gea kundua. Ane, shanu dunia, chipanda kumu. Kwa kamu kwa chuchaka, chipanda kumu dunia, chiki. Yo, chitimu, aaka eme, kamatimu. Muka kengi khamkhama kwe nga eme, muka kakawa kia. Kubungi ta chipanda kumu, tia juta juwa kawa chipanda. Chipanda kumu kadu ni chipanda kaka kumu. Ta, nguwa indwa kurunga, indwa chao, ya kwa nudunia. Tayi ni atu dami, tayi ni ha hangula kahwa dishin, ke kahwa nga, tayi ni anudu ni achi kichipanda kumkang, ducha kashi, koni uta ducha ke, ka, tige sen kati koni uta kule, uta ducha ni kachi mde, nuka kuku ya chipanda kum, kwa wenda ke wangama chipanda he, kakala kamo inda, kwe nudu ni akama kwe ke kumbi chipanda kum, taka haka lunuka, atra tingura tena wa Egege makutu tak makel kula mana tu panda kum kong kuadun kang kawat ke siangke yo ganti icha we tak kaya ni kau kasih ada kau bangga dan datar ada kahaja cobaan icha dunin korea icha kung kuke tu panda kum ke kau kum asang nanti kata kuda tu budi singkan asang asang kuma kata kuda saat ini tetap mengkata ini terje kita Chima taka kema saa hetu kikwe kwe heke he Mchakwa yanda maha kikwe ka mchaka Ngo, mkwa, tae ta mchaka Masa mato kuni mchaka tiki kakwa Tiki kwa kwa ta mchaka mkwa ta chita Kanda angatisha tiga kama chukukunda kama shimchu Kankuji kika kwa Kakwa ambara kwa tunate Shantani shimaka kwewe kichupanda kumu akateki kai mega jungu khakhama khuni ka tau kwa ka khande chi dinu kuma mke chi panda kuma ke tau ngoba inde ge ku da tau khama khuni ta tala ka ka hunda ngoba na nyanga mateke ke chi tau ka mtu kuni dunia chi panda kum wa khuma chi tau ta ka tala ka ngoba ku na nyanga ta kuni mke ke tau khama khuni inda ke ka ma jea ayanda ngunandisha Nanti syada muda kamu kita. Ah, kau tinggal dah ugan dah kata ikut dengan kurang kungkung dah kau hadir dengan semua ada muda mah cikgu kerja muda mah. Aku muka dasi di kedai mah kau hadir namun. Ah, ikut kedai aku tinggal cak kau hadir dah kau hadir kan tuan. Kau hadir tuan kita ikut kedai kerja cak kau hadir. Ya tuan muka dengan hadir ikan Si jadi aku kecok kahwadit dan aku minta hari kayu wangi aku cerita minggu kurang ada kahwadit dan aku itu nanti aku dah sini tiga tahun itu nanti aku dah sini kawan dia cerita nunggu aku itu nanti aku dah sini tiga cok aku dah geringau tengah dia tengah mandera ima ya uang umai ya cerita dulu cipanda kau mesti cerita kau tak Ya, kandang ni gak kari dan kuat yang di tua ku gaya cakap ukan makan yang dua, oh mam cila, ni pun dah tengah kau di dan ore, kami sih kau itu ni kuat dan, nang maju macam ngau senduk, ajunya dua tunda tukar, kau muka si panda kau si kau, kau dah beri ngau tangan ngau kau dan Anci, kau, senda tak gata nanti. Awas syukur ada ni, senda tak buku itu agak. Kan dah hit ada kau. Ia desin kau ungu, gua desin dah kau cua cim bagu mi. Ia ungu, gua desin dah je cuci. Gua mian ke wah. Ye, kau emu, kau kau dewa kunda cengama, kau kumam cim. Makuasa ama kuasa, kuasa ada cinte. Anci mata dewa kunda cane. Gugu dah banyu yang buat kau. Guda wanu titi ane ando agu dawanu tuwakeng agu dawanu tuwakeng. Kekam dawa.
me traman na mo tsona ga ntle kham ya me traima o na shi ma washinta a nna nga tloida a tswa go mo kha mo tsanda a nne a kha kha go khututa mati go tshuta tshuta tsoka khata ka je di de gamkulane tsoka khata tshipi tsa ke tshote ke tshote tsho kole ma kole ma ke tshi tswa inge ka mata a a a juka tshwa kura go batla jo tshwa khatsi jo tshwa go batla go batla tsandu te jo khatsi ya indo a mkota ke we we nqati khom khitse go bendwa ke ta go batla ho ka qa imanje qa ka ntse ka shinda ntukula hit hit shinda hit shinga shinga ne potu shim ju shi shala te tholo tholo tholo ezi tholo tigde ha te kuti kwata ha tigde ha ke kuti kwata ne tsha tsha tsha ne i go ba khande u kunda qhamta qhatshwa chi in a go qhamta qhatshwa chi a tshi kwata ne khamba go ba tshi a sha a tshi ndo ke wa go ba ne wo wo wo wo wo wo ka mama tshwane ba gume ka mama tshwane ka ya ka jwa tsha uri kuri kuri kuri tswa go shintsho ga nda ka uwa tigani ka e ka e tshukha mo uwa ma ke e kwa shintsho ga nda tshundu le nda tshuti tswa iwa itu di kwe tshu ikhang i kwe tshwa tshwa tshwa kha wa go nda ma di ingwe go bata e ingwe go bata di nda mtse tsha shin kha utuna da ingwe go bata di nda kundwa tshwa gololo uwa gololo uwa da ka di tshama di bungu kham go nda tsha bo nda go bunda ke di bungu kham ke tinga je kashobika moya kashobika monqaya a tsha bo nnyu nda go go nda le shin ke go bata ne go bata di shin yo jinto a kha ngwa ba tsha bo nda da le ka imanje kunditswa champion jothwa dini kwade ngindwa ti 10 o tibe ngamxaxa ngoti shinte micha usimbangume ka enika ka he kunde ngoti shinne ka wachikwata kwatula tumnga uta keta imhako newa ye keta ka tula ngi kwatu dingi ngoti shinka ngita deka ndatswa ka ngubunda deka ndatswa qhawe keta itwa ukukhwa mikhwa a ni ni ni ni ni ni ikutwa ja ikhanchungwe torofana igeshi khandile chi then go tswajara te tsokwa te go di singa ntata deka na twa ote ngati shi khamka ta khamka ta khamka ta khamka ta khamka ta khamka ta go ngwa la ta jump ke jambia na jo kona kha ya gati yi e jara te ndi tu chi ke go ngwa ma chi kwata a ke ta ndi jo ke ta a khandile cha mo cha u tsha ke uwa a go mme u shi shi go di shi ambara tula ndu ya mam chi amkwanda ta hinati mkuwa shimundo iqhamta ushintshiwe ngiduna ta ikota gege tshoyi gola ta khantsi gqaqana yakuntu a dable uqama ya tshukuna qama ya tshukuna ta xaqhuti ya jikwata ta tshigishin tiki he kande wa ngode then kanka kakulata juka qanga wo kanda ngaka nini ya chika nini ya chita shakushini mpungu shini makwa utsuta ngikachige hake ndiji ta ke he khata dewe ta dewe mei e makane yawa dewe mei makane yawa na dewe mei ne kami wi ta a a dewe mgesi khonge ya kundwa khonge ya kundwa shaku ngode khonge ya kundwa ta dewe mei ka khwa jipe nka u shin khonda mi shoko se makula kundwa ha na te jingi kho jingi ada ya jo ka ke te ti makwa makwa ngi kho chi ka kana ma ma twa mu shi me shi a chi de chote ke ka to shi i shoko se ndi i shoko se ndwa te ki ka ika ima ika gie kwa ika gie o i deshin ka gie ku na gie a chikwata ndika qa nga i deshin kha di wi chin kha chi gi kwa kwa ima ne akora shoku shi ma tsokula i kam ka shoku shi gie kwa wa ti ka he ka shi ka shin a ya tere ma shi a go ba deshi a chin ka ta to ka gie ka e ju de ge jo ka kam ko ra mu ka wa ju ni a wa go ba deshi a chin ta ta ma ke a go ke ka ning ka ta kam da ba anda bata tuka kacin banana jikwati banana jikwati daba na ya khama qinqi ngoba indaba ngekunda tuthuta kunanda kacin nganga oda juka cwake longe shayi sizuqiqa kwinqugo mingadi tekutikino ti khay education ka ji khay kashi kashi ti ho khu khay khama khu yaka nqi camncwa kha ta nangare ti ho wa kashi ti khay kay tin ngoba meya kai kamkura chikandwa chikandu kisho kang kamkui kane ncancinga shimashini kwathiwa nka gage ngamgenza a u akhango chikandwa akishini yaqushindwa majoy k
kahe machi dinga okuyang esika ngang esika kaumanjo tamakuyang dinga.

0: Den hier in SK5 doen ngutang kwame ngande flitsi nong. Nasionale Komisaris Polisi Ngapolin Dimbani Tisa Tuki Nahake Tutuik Tengkwen Kone Saderban Kani Kuna Seng Kani Kek Kwa Ng Da Polisi Gigi Dak Seng Kisi Kan Nahi Kone Sa Kwa Ng Dimbani Ki Seng Sobito Kuna Tine Ka Tiki Ang Hisa Seng Ki Lika Luka Tina Ski Ngaya Kwa Ng Stolang Ski Ngay Betulan Kau Seng Sitina Gul Kamu Kika Dimbani Kuntik Tiu Sikang Kwa Ng Chang Vita Ng Minister ha polisa ngawa Firaus Cecilia kungkwasun nandali ki kungo komisaris ha polisa wa dilancam kwa nazi taki kukmangkang berkrimis tang itikweni seril kaba janggoin ikung kanggung singkulane kunisa derpan tusing sken ngay to sken ngay kawusikang stola tenis yo kawata polisa kunis kong arrober ni sunda ki kung taki kukmangkang Asing dari problema nak kacau nak awak kanda polis hati negi aku kanda kamsung ucius ka. Ikor leni kya metro polis a ngajulis mengkonazi talakan kacau kita nga. Kemestan ke ya hafukan sakau nak inflasi unang mak. Kita kasi kanggi aku kasi kerja di tosing kamp privat juga hati negu kabariki. Mengkonazi savusi ket manjala ke ikor leni satu nak kacau kanggan kama kui ke Christine. Ki kula sisi gawing ni kang ngaji ke utawati malit mengkota disisa kula agat aku kredo sengi kuangkau sika ng sakai ki kuang ngawa ki sisi ka anten ngia kuang kaji kumal bungut ngu kuta kacula ke asa kuasa kuang likalo ngaman lala wasta sisi ng kerleni kuna yang hea ya registrasi nomor kaji usia ke dula geng ten ng polisa kasing kang hea polisa luzu ki gunggaing hea polisa wi kuantam kuanazia ng Sang kang laki malu bungkang di bumi kamu siwan tak day sendiri kita macam apa yang kita kau tak kuat. Ungi fasi, si gong ungi berli si gudin amakan dia kang he likalu hangnya kau kau kau kau si kang polis ada cuaca sengu ki likalu kasang kang tena sungga ki kabar kita polis ada cuaca yang tena hang ki likalu mengstine guna ngau kani kang da polis Mungkin kula ngali kalau hasten yang mungkin mui sengit itu sekarang itu aja kau kan lagi bangun sahaja nak tahu kau sekarang firi biar tak aja go kalau sahaja orang kefudang dekang dengan kula kau ngami nguatin gifam kalau kau matul pun sama kau pun SKFM
1: tin iriat amako dream nete jinje kwa SKFM ki bori esorama tera marat berakum nguamatim musim polisi komisaris ma Komisaris si he puleng dimpane mbunga kwen angati sinu wika tseye sika soweto ki na derban kite ting akuji kurusen kere kwa titam. Ay nga rasini kehe kuji polisan kiti ji akait arekwiti ngo akingi kuji na mburonga dihi a atese na tinu kwese na kakana jao tam. Dimpane soweto wika tse wii sika darana tingo tindi houtu at ubiti ki ay ji kwen nao ji tek omkomiko kafie jitko kwa inu Goko jich ay titi ngitang wakak a kwe nao jim. Dimpane nga da sinu muteto di o a huwa mana kwe kumuwa tayo te kwe a kenja hiya kukuntwa gube tam. Nwa ma te ministeran polisi koma Feroz Kachalia nukwa zulu natal si di komisari se polisi di a ntlantlam kwa nazi. Nkwe kwa maika berge misteram ete kwini kom seral kabam se tayo kwa gwe wikan e sikan aku jiderban ki te ti mboronga sikim. Nguji na hautu jit ubi iti na stora jita makwa kuji dweni titi mkunda si di polisi kuye makwe a Robert Nitzwinda nga desinu nga ikwa maeka ngu kehema se sana wata no hambe aku nyamatak eti atam. Nga desinu polisi na tewuni se awasi ya wata kehe kotenu kwese na kana kyangjara kukwara tam. Aitia tahin kunipang o maikruleno metro polisa siuma Julius Mkwanazi isika kuwa ko Jemaston si dihofok aiki tegwe o mutete blow muteto blow rambi ji a sewi sekretari di kampani hutu ki polisa nikana ya kusikim. Mkwanazi tahono vusmusi kat matlala no ikruleni si di polisa hutu manda kwe a Christine se ko se si dimboronga a tukurina jao sire di chan o na muteto kwen kinguri di ewa kuhim. Kaya hek e chungi ti ngu akwa karma ate kwe ki ngu adokete kayo akwot ona moko ngu te kaya kusam. Stati na ngade sinahutu ji matlala mji o muteto e kruleni Polisi metro si o hutu jita ngo darasen ka hinta ko a blow rambi ji na ngenju jita makhanu kya hintam. Mkwa nazi makto ka itikhaasi na ama 7,000 narandi a go bismisi ji matlala mji uka wo hintam. Borishi u kheruem. Akwe kimbali gite to a nguriye amke khoi ko kia wangkwe ti ama ngo tkhuri na nga disin kham hutu e go kwe a cha guya kwa tintam. Polisi nga dukwano ama siye ko khanki verklaring kwa tehi karati sinufok aku kwa kham hutu e kham ngaya iya ko cha tintam. Polisi na sesai kasi kwa tin sinu ama kwa ya yo banga hai hutu e kiare kere na kuwa kwa hitam. Firam fiyar takakurikum ama hofok eiki nkama vika kitegwe ma. Kama nakakubore te kekegwe ekao kama situal firek ama huyomu.

xka FM 107.9 ya ke njasa mse gitara ngene gicamsa ke wa Jehova ngomsa ke free music icamsa ke wala ke mse titi maga cece icamsa ke twi icamsa ke tuna ke chimbwa namse ke mse titi maga cece icamsa ali gamsa kuma kala mse ke mukla namse ke titi ha cece icamsa ke mse ke de twi de arta msa sa ka usiga na uta msa program ye wa state your mind ke kala cam ke mse free da ka cam tumai emsa titi ke ucecwa ka khamsa de ke mse pasimsa tutusi umsa wala ka usisi ke ikang msa atwica umsa qheka usiga na singa ke mse moni tu khama ka usiga na mse moni tu ujala ka usiga na sing msa titi mam sa mona qheda jala khamsa titi mam sa moni tu ka de ajala khama ko da ka usiga na ngende ke kala cang ke mse ucecwa ke cang mse frida ka khamsa ri kala wa ada tem ni ke October tradition season tan mtsa sende game tsa nyu ya kala eh ka wisisi ke akhanga tsa o ka kona mtsa ke tsa mone tswa se mtsa tsa mo se o mtsa wola sende ka wisisi tane mtsa tsa ite ke nga ke kala tsa mo se mo mtsa sende ke wisisi e titi ya tsi dza mtsa wi wola a tsi dza mtsa ke anga ke kang e ka a se u ka di ma ka mtsa tsa ite ke nga ke kala tsa mo se mo mtsa sende ke wisisi e titi ya tsi dza mtsa wi wola a tsi dza mtsa ke anga ke kang e ka a se u ka di ma ka jala u ka

Sama wasa sound wam sikitaran ngin am tisa ke Gold Twist sama lau ke cam sa kita lek cam sum sa titi ma kau kecua a cam sa tegem sa program a cuang kau si game sa titi ma kau kecua o kau si game sa kau kecua awa am sa sing ke game sa mat ala ania sing ha kau si nom sa mon na tweet ka kau si nata ka kama kama dam sa titi a kau nege pas game sa jiwa ga ka em sa sing kau si jala sing o am sa jiwa kam kau si si ke he ka ngato am sa o ka ngam am sa ra ala game sa sing tegi a kau mang game sa kau kecua Mun game sana, kita nak kawat cikai hikang, kawat cikama, kawat cikai kang, akon ham sah, kawat cikai kang he akama kama, okatu kama dah cikai hikang ang hotu esing kaki, kacau jala ang hotu esing kacau semam, sah sendiri kawat titiana walang yang doa, hikikan doa aku walang yang doa cikai nak kacau kama, dalam dasar lagi kacau esing kaki ini nak cikau kondisi kaki ni mana cikai mat kama, cikai mat gomita, dah kacau cikai masih kan kalau mangga kacau cikai he atomi kacau cikai marah kau mangga kalau mangga, mesti mak pasi mak asing. Cuma kampas cuma kawan, o kamu makwa, kau kamu makwa, kau gulit asing. Mimania arah kau makau, mimania utama kau sih aduh. Da kau cikih hajar kamu. Da titi mana nih macam sini, macam sini kau nak tuan lagi cikih macam kamu, cikih macam atuh sih. Cikan om macam sini kiki, aku nak angkat tu kamu, macam hajar kamu cikan awan. Cikih macam kamu macam macam awasin, kau sih nak macam kamu macam macam awat tua, kau sih nak. Kau sih kan awa, cikih macam alung sih tua, cikih macam asin kau kadam. Asin kau sih kan, kamu begini. Kejelasi, kau yang dekik. Kejelasi. Kau nak guna semua kaki kau eh atuh sah kama, nak guna semua kaki kau ikat jalan kama, kau yang dekik. Atuan kau dika, aku nui, atuan kau dika. Di sana cuka kini cik ema ma kama kau cik kau yang kami, cik kau kau kami, cik kau kau agam kami. Kau sih kan yang dekik ni titia eh. He apa sih ama kerek kau sih nanti apa sih ujala kau sih kan dua atua atama kaleman dua oh atua kau katama kaleman dua eh atung nak kau sih kan ikut nasu ya ki kau itu mah awat awas bawa nak kau itu mah awat tahu kat jalan kau itu mah awat tahu kat tuh mikang yang tadi ang waktu kau eh kang akama kama takkan cikai he asing kan kau he kang ah in kau he cikai jalan kama jiwa ngau kau no jiwa kaleman kaleman dua kau eh ang kau he gemuk ah he kau jalan kau tua kau kau jalan kau tua kan kaki atuisa kau sih kan kaki kau atuisa kau sih kan kaki kau jalan wan at monit eh asing kau kaki cima kang kama aw cima kang tua tak ama kerek he cikai yang ama kaki kau jalan at ama eh tak asing lagi. Kau eh aku out atau sih kan ajarlah kamaram. So aku ingin eh ingin komedi ke eh kang anggota tu. Asing lagi kau cik ingin kan kamu sih. Om cakap asing kamar om cakap gulit lagi ni. Cik kata matu, cik kata kang mami kata tak kau. Amak cik kan eh anggota tu. Awak mana? Dah mar kau cik dia. Kau kamar titi singa eh awak nak kau kau cik dia. Atau asing lagi kaki cik ingin angkin anggota tu. Cik kang anggota tu eh. Dah mar kau cik ngau manir dulu ni. Oh awak mana? Cik ikan atau aku perfakau, cik atau tu ko, aw atau ki singgi ki, aci dia akan mengkaliman do. Da singgi ki, cik ina kat cik singgi angkau tuan tuan kaliman ni, mereka ki, mika tanjua aliko cik ang, mika tanjua guci kan dasing, kaki kamania ku. Mesti sih mesti titi mesti kuam mesti sam sakit. Dakaroh azure atau sam sakit kuam sakit. Excuse me, sam sakit kuam sakit.

Summit is 7 hek, amako 58 ga minute hengie gwa 107 09 XKA FM sikino program kana sqhat e twa tagati ga minute e ya gwa ga segerina go sa ag ire tamyo ag ir sikitu program e twa isaeng gwa gesonde it kwe e Kanau program skitset aku ada yang muka tingkana anggo skitset anak kuma ku kanau suri kung tengah kuri okar tal.